0: Ayrton, nimwirava 5 horas ni 35 minutos akana muta punya telefoni. Alo,
1: Halo,
0: salama salama.
1: salam kah untuk kuniu salam.
0: Yuno salama, banunto nsina ni amuta punya telefoni.
1: Wah, kuniu kap derga dulu. Di situ balame pos di Oimpiri.
0: Ayo.
1: Ini ada kira cina mau saya di Namula. Ya, yuli singgah mau salam aku.
0: Nunuti takalama.
1: Kuriri yang bagus jamu.
0: Eka, into vashaka papa mite kushana kila wadariha.
1: Awa shaka kriwa pwani wawa. Ahin lukwa tunamele wale kruwa mata.
0: Eyo.
1: Ahi jicham.
0: Bueno, estoy salamo.
1: Salamu chopa jirampa tinyo wante koni wa.
0: Mie sukurila.
1: Aturuwaka kiwaka wapwani wa mara kaza kia mamadi mama nambula. Kiwako ni asa wongo. Anea jil libriyasi wa marufa wa. Mafuto Adamu mi amna kom tahe kabira kawawa kiro eko mitande ka phanye ka mwe ana na ipi ala de Lorenzo
0: Ayo.
1: una mpula ngo Constantino Mario tawa kama le shinga wa Wilson ni le shinga baba
0: Ayo.
1: ana rusha vilela
0: Ayo.
1: ale le shinga baba Adakachope Zambezia, Aswatero Zambezia, Ana Ali Zambezia Wongo. Dato tene, adantapunya telefoni la tempila apanye salamu.
0: Asante, nera hiyo wa mta punya telefoni marela.
1: Asante, asante, niteku oma.
0: Nera kaso tene, sore ras kalwani wo.
1: Asante, asante.
0: Mulu kwa chali.
1: Asante.
2: Bora John.

Amunda ya 9:40. Aku ya kuma sinye mbosi ya kunanga. Mkungulu karima chinjetu. Wakati makakule kangala munda ya 9:50. Kati makaram katuchua kabasi nkune kama kuna machinjetu masengo pachi nyasi. Gervasio Anderson Rabison. Na istansia taimu Nikola. Mune Abdul Zakari. Basi wata tun tugambile kamula na makono kuta kuta. Kani ntuleka. Wakati wakakule kangaram, muna jano avyora si 50 minutu. Radio Mozambique.

0: Ihali cho salama novirana iradi Mosambiki, ukati uhimachira miteko chompira ilelo idumingu mahoku meli, mweri wo nanane mwaka 2026, evreke ilelo uno Cap Delgado, onokele hu wopa maha, evreke n telefoneni ni mahandu mfalume, ocho ilio kala jawara, nokala isida deva pempa, ni kanle adeptu ekipa pembinya. Vreke ekipa pembinya ila itemie nchana isambado pira mocha oha kulela, u estadio municipal va pempa, nikipa vreke liga desportivo sofala, evreke adeptu ole nokelo ni himachira, isiani irihihale, wala tuna ivonyale, mpaka atemia ka pembinya.
1: Kila ka sempre jeme, kine hali ya mahali mfalme, kizona gumu sijawala. Adeptu ekipa ya asociação de futebol de Pemba e Hanya Capembinha. Uma Hokumalaya, Nitaka Taka, Niruaka, Nona Kaura, Wanseria, Boda, Pemba, Hokumasana Sana.
2: Yeah.

porque mi te coach kan le chuma se intano mat ke liom phira minu to mile chine le varne phio ka te o se zero hoyo ora na tani hente kona skon hima poto ni hina vre ko mi te coach chuma se intano mat ke liom phira chin ro hu misho mo po la kaura hirelo yo pima na chi kuru kuma ferroviario ni vre ko lishinga ni bayo va pempa pana la kuru e vre ke campo primero de mayo o lishinga vre ke ferroviario o lishinga o vunya halia we e vreke igolu matavi abaya igolu tano vreke bayo va pempa hina wakulela igolu imoja motere motonyera masintano matikelio ompina ni rakachi icho nchana isabado vreke sita dile va pempa ya opimana cha ikuru hukuma ekipa asociacion sportiva pempa ni liga vreke sportiva osofala liga sportiva osofala wamechelawe igolu imoja wametavi ni asociacion sportiva pempa oha kulela hata itu motene motonyera vreke masintano o matikeli ompira hino miteko chene nine misrava vava evreke chikhala chuma sintano matikeli ompira nachara katu chisenda nimiteko chiko chiko evreke miteko chiko chikina kumushtu idu chuvradio Mosambiki.